0: car, auto car, karuri auto car, aku dikai balsaan pele balcis, na tau mana ringkoan, cakal cakal cakal, runi pena sekarang salinim na tole pal Salvador de Oliva, naruna ke khaya lia pi, baki kali no chup sam talin semaforo na jeli de, di kwan cakal cakal chupe, betul kaya juga chup se kampusan, aran sa shiak li kuchu na kehan kwan auto car, cakal salin roj lima rupe, ringkoan salin roj cakal, aran naruna ke tau bishali pele balcis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi suli retalil, aran kwan li repuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kanas nao siyananil, di karuna rak li kuhuk si Bele Balchich, u taran api. Naruna kasi buhok sa li 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy menikin sa autocar arin koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepan, Cayipan, Arana, Kestina, Kescayi, Lijol, Licaesit, Limatad, Oximan, Rasla, Limatad, Reli, Graduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiro, Junaxitujis, Bisumera, Atin, Junaxichajón, Limatad, Reli, Zumlac, Maoro, Manaplata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanacuí, Arana, Kestina, Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkap balak lekaishik, balak toke le olre oro malak plata, arana keishkib, arana keishkib lishkialalit, okanak na keishkul, na keishkib, utnak na keishkashtasi, na keishkib kuchik, renak maga akhli chakilal. Arana keikahelak chalen lunes tok domingo, ut, na keikule li kafriz in chichab in chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kaiskan de ba bota siya ban?
3: Ah, okwe sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya Hercules kutinosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya tentonak ta tsehe. Botas Hercules kutinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya.

0: Bukan sekali kemana syabanan saya culi cugere sali kanseli nak kam cak rakhlal kutan. Ak jogo cuning kilis bokom lekawagir mo. Mana kan di sana kencak liya silal ciruli syamanai. Bukan nak aje kawagir mo narun yang kuaca nak bokcak. Apa nan bantu saya kawajo kunci kilis syaman na usmas tiki bangkil eroc meningkil. Salik angela kuaje li akyo cibe numenak ciap sakai stiklahik. Jis kembali esilal selai hunkabal jis colok bangkil sialalil chanlu tobek chanlu tokwang chanlu takating aki chanlu takil ki ko salas ka ko litinamit sa chulgil kawa girmo
1: Pantios Pantios Pantios Pantios Pantios Pantios erech kundesh kundesh ti kontesh la kbar ti la kbar na kekele jo jira bangkil kangel rasal kutan na kawantios erech akal Sasal ka jona kong kuchi kahera kerikin Yara kuinak Matawman ila atal Matawman abananti minarak Ukanak makajere binak Takal Diori ham Jala koke nashkeri ham Kwanak Kauchi us nashke Kwanak Kwanak jali sasyal alak kui bejan Awanan Tika kwa takal Aan takana takran kre Anak yukri kukam Anak yukri kakwa Mana jauh di sana akbar kongko kui pecah. Pus kokan aku sepantio singkirian. Cikunin di karunas kece. Dan karena ruta kakwes, kata ruta kakale pecah. Kakui mandi ribas, ribas. Cenuna kongko. Kongkep nakeh. Barku imare kongkep sama helali kakrizin. Mare nake okisini rocoj. Mare kongkep reaksekwe baku isyabut. Mare tinggal cina sekali cerur di Barcelona nak kuat sus balik rujuk cem di Spanyol rujuk cem arah nak na tentu nak tak kut nak kat kiri tentu sambil rujuk cuci tentu nak tak asyik dah jalan muka toh terus tak nata di cakra alis cakra dekaju amban tak kata ke renak sih kau nak kui jauh kori bal utkara rujuk okem kui Uchanda runak ta kasi ishtialal Ana ante ya Uta in Mokotoh na tiklata Akda kebano chak Abanan Usra na khinkata kanak Usra na kanak O khuncha bin na leb Chokreheb de toh chokem chikik Ana anli na akman Ana anli na chokesh kebal retal Chanruli kwang sa komunil Chanruli takong sa komunil Chanrunak ta kakotlesiqib sa komunil Ana Ali tentos ko te singil Ana Ali roslo ingil li nasterna le li roslo ingil li karush espano chakli khana khagwa ya ana an mangata bis kwandi kan relaxa komunis mana kwanta bis toh bala ni ta ten kan sikili kalek sikili au kunila an man kwan inka ya sa sunka khela ke espano Us sakeli kalek, us bantu sere cecia kokadin kajak saya kahin kutam se. Us kokang kucis kulak di auk, kokang kucis sesbano. Kaya, ana andi sekuan sa usilal, ut ma anita ti cok sa sialal ta jo. Ika hun cinti kena keskeli cok, sesbano kili kotsok kangel. Hun ti cawe na leba. Matok kuan, matok na kesbano. Tak es tak es nak okte. Ana ambil di nak jeman. Aku ambil beningkil nak nak tingkarah kenar cikunila ambe ya. Ya nak kongkep. Mere ku makan cik ni makelar. Bus cina usaan cina usaan. Awanan. Muka kaku dari kini kamu bal. Cikin aku di karu cik di Lina Ahmad. Ana ambe jal. Kau nak cina usur cikin di kuecok jal. Cila kanun ane nak koluk ta. Tasana ko kuchok manan resto ku bankira re na kakwech aran kwan huli li jar kilal aran kwan huli na le barkwe barkwe na na jeli uchana kinta uchos manon kil manan uskara ho di jere di jar ma mga kere ta na gosh sa di chotam kwan di chotam la inin ganin kulupana karuna keche Awanan cikok kain nak tinggal sah, anak anak nak mat saja. Muka hukuk tapi sih, awanan mereka runtah nak skurupan saya cor, awanan tinggal eh, Aka anda ka inin ng kaustarain, usat ka kaustarain kumunin, maus manasin ka. Kaya na ana-ani, nagsip manong siya kung kwantong na kismanong ka. Aba nani, kung kaya bisa, kung nakin ka siya na kaya kustok, si kinebi, di kumul, di kinebi eskapal, di kinebi resyanan, kung na shumatli, shumatli kanghel, shumatli tolok, malakaruchik. Malaking ka na kaya bukay si takong na kanakuan ni kumon kangelak, maririk si kalangkin sa libe, sabi sin kijiris si toleban, sabi sin kijiris si bandeban, sabi sin kijiris si armit, sabi sin kijiris si kapiya, malakakyal, bat ka kya. Anak-anak li, bat kinakuan si bukbalit, chokes. Ah, kwarane man. Marikyan akong gabatun, may akong awanan akuan chokes kaya barahitan. Kung tiga kere, nakep di kokal, chanchanta eds na keshwanu, si kinikaroon na keshwanu niniyang. Di lumak. Kung ke kokal na keok, may chanchan si kaying, si kisakpim na keshkecho stuminem, utakaro pa siya rin siya ka, matisistyo. Kung ke buti karuchi na keshwanu, na kereto, karuchi na shorok din abes, di lumak. Habanan na kurak ni shonanin, ng keshkecho sinakayo, ah, aran ako tuna, banan akwan sa diskaus, ana ali na Ahmad. Ay makwa record to sing ka ilan inka, ay imbarena na shoti kan kil, li karoli ki kamok chak ti tuk tuk ilal usilal, un silak chak, utkwa na sef to kan akwa na kwe. Ana ali na Ahmad. Ah, magadig sa ina kay kwande kasi, sinto kya, mata chikna kada kwadi ho kabi kwe chikna kada akal na moina na kwahina sa kheu se kwe kheina ike chikna kwari na kwa kutan lo ke chakaran ni kulak shonal a maris kulak kharu wa kuklimat pare di kol ba jore ana an chanu se sti karu se se ke chakikin avanan kwan li sai jore Ana ali hundi tentó vejer, tentó lis joti canquil. Ana jumpati con una capaz que va hundi caleval, bacuina que es van uli carullo costierral, ah, cuan acqui vejer, cuan acqui li torna que es van u. Ana jua victor, con si es la tisquieje.
0: Jogan sacal como necha, banan ya la quili es hilal, nacier de puestos copa, natalimán aranza, estepal, San Juan Chamelco, Audanan las colticacheruna caran ningescachili aceite, cuanacuili batería, LTH, malagliberia, abanan jocanacuili belivalchi, Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, utcuanches comón, aran mescochla, carante, tauz, calz, cali, caruna raj, jocanacuina colticacuicheruna, cuisetecris lauile belivalchi, malagle baclachi, abanan mescochla, aran ningescubre, cajli lau, Abanan Cajuites Bocoxali 44-80-22-75. Machalabay Repuestos Copa. Narun Gues Bocoxali 44-80-22-75.
1: Mantios. Gerina que yo chamo que se ve bien a que si chican se ve mana que kulak chikuni le an ran kwan chikicha ya aran kwan dicha kila kuchik na ka kere tal na ba se ve kuya ma kola ota chika que le tal tabanan tatume kwan na se ba ku na ke stu limul li na ka ek na ki go kulak ba mares ka ku kunak di kashlan ha Uch kakuda ran diris, maresh kar bayak di sa us, utik shikuni la ancha lakbar kwan, kwan keb kasi zin maresh al sa humpat na ke osmol kasingkil, uti lakbar sa kichi tuktu. Ah, an, jona usa an. Jona usa an, awalana ina arena kutun naktok kwan di kotsok na le. Awalan sinjere na timpal shkawa hundi na akhek, aran karal haa. Ayo mo kustak singkile pes kwan kila le kaskizin. Zakal keshkere tal nakparku na ke lume zakal shik. Mutahan se uksi kaus lankil aku anak kunci lah kuya kuya keske keske bayak di tak di tak be keske bayak an di cikel ko kil tak be salika pakal usasti jam jawana keskanam ebalah kasrana tina keske karilera utkokan rahlan sakik sama rahlan domingo na kesho tuk di be unak na ke uksi kangelak ilo maksakal chonchone dite kene de kasreten kwani kwanke baran ut kwani ke al kwanke skok na aharan mar moko kwanke taran abanana ke kuraka kuiske valisten uchena uspe de ana an takal takake ka chitin ka humbar ruli jo ke ske var malakhmare humbar utaran se kada ru na ru na ke lume bele bele balchich akshiske sa ka patal Kabanan de siena que al kerti. Kinga ta kabanu la o an chita wa no se. Yo coro y de kinga se kulun e blas kan se chizu de wa pes kinga na kanau ko e ta kulun. Kabanan a rena kasi siala sa komunismo. Ana ani na ke shwan. U tro kana kwan khuli kwan di sa i to le fil pe jar. Kwan ta ta ka di sa i to le fil. A yo li chu chu yo li kan se la. Ah. Kau pun pun takkan mama puk puk kilis tambah resingkili ha, engkau nak kenal kau kel takkan nashkam abanan arangkuan, anjo kel cikang selat, wahai mukos tak singkili tadi sekuang kilal, ane nak ke kabok pe aran nak ke sna ulekas, marekuan ane engkau nak ke ruci sik, marekuan nak teru kudah sina teh nak ke sike, utra ane nak ahman pejal. Mare ga kwanke baran mu kwaranta kwanke babanan mare usta khunsut kusut akwan bayak di Carolina banu ma arina kotun kon la keshe di khudi molam bar kuna keshe na khunchi ruhsi ingana loch khunes khuni ruhsi den tona kwan khuna sikre na ta loch kwan kai bak a ke bina telem bak bishaman ana ali na keshpanu ko kambina na kachikluri jo keshpanu kilat jo keshe rilbal basnat Pumu dia, kalau tak kawanu, kalau tak kawanu, anak ali nak istiqlal. Us mukus tak singkil dale kuan kilal, awan aku sayi jodohil, cokre di nakeha anak lakar alha, lakar jo ke istiqlalil. Cangu nase syabilo besi lishbe, anak ali jo ke istiqlalil. Us makajeran mukus jo ke tespas bal pas nak takon kalau lapa bal kabinka maka maka. Ani nak katake, ani inka di kanker nak kesuano utahana aku mesti jodohi. Bukan bi nak kenau nak jalakbar, bukan aku nak kesuano. Ut usah nak laish, narurah, narupe jangan narupe cecak di resilal kerjokes, kacak nak kerjokes jokes manungkil, kerjokes jokes cikang relak, ana ante jal. Ani nak ke kabok be nak kau selana nak kokor hebaan maka cik diminok uh maku aku kusilah cak toh nak ke ismin dulu kasihin kuikan nak cik kuang kaca hilal aran kuang pun kusilah di nak ke taklan saya zas cak nak kokor tis kuang di komisionau militer anak kuang ingat cik anak kuang cik dimolam di nak ke takon nasye molam dari komunil Feli Comón Cuacric, el Consejo de Desarrollo Comunitario, a del Junjón Sinaje. Ana Anchik Nakekamokbe, Yabanan, Sashchanke, Kwanak, Mare Makuak, Kokode, Mare Junak, Alá, Sashchor, Usashchanak, Uge Kaushlana, Jokaina, Tajabano, Arana Tiglari, Likaushti, Karimi, Chandra, Runa, Ke Kaushla, Nakti Jokaina, Tajabano, Arana Anchik, Eri Patron, Uch. Pukte siri ban nak sejeng sejeng ustak ustika ush kawanuk kawanuk. Walau kau teste ustak kawanana ustak makin jodoh. Utan cah ust kawanuk kacalak kau. Kau nak tidak? Ustukan di nak tun di karu nak kerja ustak. Kau aran punya simpati kawaih ni nak nak telakbar kau nak kui ustukan nak kerja nu. Takkan nak kuan yang jokai sekiran kiri senimbe ut kuan aksyalo. Muka jokai tadi ciroi peningki nak takula khaybini khikashlan kan khelepan, motos kan khelepan. Ika, Sabanan kuan akui nak nang ke istok haru bakonan, saya nak nasib cuta yang kanga akui. Ilo mak pejal, nang ke istik istialal. Kana di cina us, kan cakap takkan di cina us. Bukan nak nak cire di, aja tanah jalak bar bar kuan kes, di cina lejol, kemak iskomun di takong di oken tak komunis. Apanana an, ingka arah takakut sa atin kunak anijo cikamukbe. Tengkuara takatau di sejalan ini. Kau cika kere, mata cika nakuan. Nakuan lah cina kau lesi tadi bokrebal, tadi rel sosial nak isye. Kau cik atin kunak ak, naru nak aku dicur. Ain jalak bas, jalak bas. Ani yang dina ke kamu, takatake. Takatake di sekute. Amanan nak to kunak sisi kah kue cokut. Tengah cokut cita kau, ari guau di cakila. Apa nanti marah ni kulak si takong, bocing kulak si, bocing kanan si tinje, aring kau pun dijaya kilar, pokok nak nak ciri di, saya sudah si cokere. Anies, Pak Wangkes, si Kes, si Pak Kawah pun di Taliban, apa nanti kau si jere, jalak bar nak iskeli komon kuang, si kiri kahel, di komon takong, di komon okeng, renak takuang, di komon kuatik. Anan, Kawah Victor.
0: Jalak kui kawang yer mo cisoneli na kace cisoneli na kato sian sakat kalis beul banyak jalan hokan na sian na kraklal kutan es en nare kase kaus mueve conciencia chen chen ko banyak na sto le kaus sabana na risi kaus nare kase li kaus anis hachalil kraklal kutan ahokan na kui komunes. Awanan kueteri ala Guadalupe na taliman sakal aranj kajabali kuakaskap centro San Benito. Awanan komunis maris chas ni ang anjing unak li solebal, itik lebal, malak lahat di chinamsan, malak hokan na kwe da kuang unak li isaich ulhiz ala akong kabal na kakwa klimox. Mat kosla garan ta taw li kilapa si mok di chinaus na repok sa chosha. O gana kuil chena kuakas li juego de caño li la chena shit show de luz esut kuanchik na bash komon abanan sakal sakal komunes ka kuisa kueteria guadalupana ta tau ches konela na kache na runa ka boca wa mario sakul de la cruz sakal sali a 53 17 97 51 malaga kuisa li 31 69 02 30. Abanan aran tapas la karuna kuagakuag la pasom ut koko de chinatakla kwe manyal abanan akwe nasultika kawa Mario Sakul de la Cruz na aninge kangelak li kaib shkakal kasal gona de li kutan maka risin kueteria la Guadalupana hunak kwe kakwe alikwan shkajewali kuakashkap centro San Benito aramikon kueteria la Guadalupana shkomon le silalikin kawa Guillermo.
1: Pantios, nak takal, lakas, kagal, kagal, sumel, kukubona, relikotin. Ali honan nak nakakes kumon li kahel. E biru kawa behilal. Dina ke ilok res, chanru na kuas bere singkil. Ati akaren di viskayinki di haisham. Estien nak tento nak takas eglisyon. To okribal abanan kwake baki joke chiminok runa kapuna kingana ke okeni roka wa pesilala an revilban na chal chiko kasa na ke stakis takbi dihaisham ka ut kana una kaane kwake bihonan sashben renakte okribal kaput na hokan jo chikulman kapuna hokan jo ke shbanukin ut ani takati joke chi kuluk dirailan chikunili tenamit Guatemala. Kaput nak chikunili tenamit Guatemala. Kaishkabanak, moko chikunili tali harupe di numenak, numenak kwa shaklahu miyong chikatritin kwan taistutan Guatemala, moko di hunhun tafeban kwan kaishbele banchich, abanan ayramak. Chikunilo li kwan kwa taistutan Guatemala, nako takonak nga ister usis taktika akredu, kaput, kaishkabanak nga ister, na testo li bihaisham anta kana beresing ready komon kangele bal utiko kain kana runa tata kana utiko kaan malak toshik barak chik kwan kuchik na ke numta na kinkana ke rabi bayak man kana runa ke rabi bayak na step kuisak Diha isham ta hum pat ja. Mare ko na akh pun ge stokh mare o ketsana ke ge kame. U daran na shera bena she shtok ak la khem ke tsatsi. Avin ge shena khaim in kalk tsikku. U ta ana an iten tori in pat ja. Ana an iten toch ka uslankila ana ke shere ve ministerio de energia utminas. Ana ke shere na kapuna ke kan kerila es. Kaputna ke ana ke tsik shialan. Eskabana kitena mit Guatemala, yo que chischa se balcha. Ah, se siena na se boke sali congreso, de anina que la que na que Jolomín de Rujawa de Gilala an, utani se boke re ali molam. Ro. Ah, se siena, ah se coche, se siena champu tu se banu, sangu se banu la es na kritin di caruli, di ki ke man kunditen. ואנח קובנה קובח רשתחת דיחה שם קרו שנו נחקקו לכאן ותחום גיצ'יק הנחקוין קרו תשכה ואנח יוקש תשכוסים כשתחבי דיחה שם ותחקו

Kami berkongke sebanan hari nangke sekolun dia silal. Hari nasi mandemen salud a mi familia desde la tinta. Tokaran nakataklas sa isoleb lehun kabal. Aran se tinta joget sa kaminkil malat lahat inamen.

0: Shireen ak nukoruch beni hukanak chikanawak bi iskolpal ka hunkablal chiru chishunil liraleom lahtza lahtinatza narahnumta ksakapen nanumta naktyal nakakul nanumta nakakechibatsung kikin nanumta nakakatire hilan kikin chunu akwi ket baya kakape pejan ket baya kakwis kwarin singkat ka nalatsay tat kwark tiyahos kil tat kwaklik tiyahos kil tat elak salakuchos tiyahos kil tat suk ek pichik tiyahos kil lihachinatsa sasho let's lo akwikin let's lo arang wang Japan jal nakakesh na ah. Angeliru naklao tentot kakanaparan li Jesus sa shjili kahung kablal re nakchishunilik aru tentot kajet kabanu kabanu res kolpal li kahung kablal sa shkaba li Jesus. Kwi li Jesus aan shjili kahung kablal makanaru na ok aran. At okaran, kahkwi li Israel sholikhil, kahkwi li tuktukil usilal. Bibusib li nalep, bantyo shere nakshoroch beni, toharan sa lehung kaplal, ari nakarak ni kakangel, nakakesay sholep aran lah chamtakah, aran shkwan li kakangel sa li Jueves, Viernes, ut Sabado, ali encuentro vocacional reli ka Dios es es revera paz, petyal sa chulhin chokre, aran li shakula kahkwi chakaran sa li kakangel aan, ah ostua kumanchan kep a las parroquias San Marcos, al Calvario, o kanakwi las Purula, o kanakwi li área San Pedro, la Sagrada Familia, kaninao kulitos kwan kep da chikli li área en kashe tzakon, es makash halenkil, maresa junkutan yo kep chikulak. Dios erech junele, sharina karakli kak angel, toruch benihon, salajep jonal, utsa uship jonal, salikak angel, salicentro Don Bosco.
1: Chaxeu setagas kuyan maktak sipanik rukle seta premia tu lealtad ama ekatapan le agas pale 1792 kumulik reble awuk aretka ek esruk maktak hastak sipanik utkatapan usakitzik pale 1792